gisi hilucide apo ngya bitumya tunya ikitonga kwa zimiduze zezali tsikula muhunu mundu tsikunya 3 gasingi manya setembro ku tsinya 3 nya setembro mwaka kunya 2026 mitumya tya kupera ku waikatiye hi ngola kulusindi kala fupi nyadzi 12 horas nukunuku na mlinga mahungu manatako ku tsinza Maputo ya Antena Nacional kuna hanzeka kumlinga mihungu nya mahungu manalapako ku jikati nyadzi 10 horas apukasi nya mahungu ya tunya ikitonga kukwa mzimindru udzetsi hina simama kasi apunya mitumia tu kwa zimidzezi kasi yungula kala kufumia zidosi kanga hinga kwa nela muhunu kasi ya kulutiku nyago hini nga mabulu kukati nga zonzi yada shuma hungu mataku tinza Maputo ya Antena Nacional kukuna nzeka kumuniga sitivisu nyago hambana bane bini sitivisu hi hanzeka zinzimu nye sitivisu ambarambi himini nga ndrema nya longoloko mama kwa ya makimbelele ya tuyali tsikula mhunu kasi hi sula ku ingisi nyo wadisa tsapu nya sadi ga moyo nyi moyo kasi hi tsangana na yuko wa jikatike kili na kene kermel kume ngu sula ku ingisi nyo wadika mitumiye hii.

0: Epa, Juma, já o mungelé de muito que ter o ago.
1: Ah, sai de. É ninguém que vai me dar a minha bemenda o que ter o curto tudo. Ah, vai de tonga que é o congolo e nem o meu último se amendra.
0: Ah, nem ninguém o primeiro se carat nyangao. Nem pete nisso ana que é sinal do tugues. Se o vindra o que pireza, já é congolo camu curisine sine. Kugu ularandra nem a bemenda nyangu fiquei de tudo na. O papa do galera de tonga. Aholo utifikia daga madwari nye tetezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye tetezi. Mwidiga kamu nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nye muenda nye kufikia lititsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hagu zifikele uti watabu mwaga kama dwari ya nyazizenza.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, ulu. Kala kupinduga matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kuwatabo, ndrani nyamuenda nyakufikele zituna, watabo mwaga, uzulu mukele kama duari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali simamu kufanyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Aba Isaura Antonio atakota iniga mihungu yabahungu mara poko ku chikatinga zi desora shi Isaura ngulo sa kuya buka simana la poko wa chikatinga yu
5: ngulo sa krimiyo zikomi mungi sora di Mzambiki ega chikatinga yu imanika kuina kuresa mahungu aya matamu saukayo utumisana ga mitumunya ulimi patano nwafui kuhemo ya district ya Shangamu isi nguta sinagure sabi nzulu nya wadi kapo inyafunya zinombe inaresa mambe magani ya ukayo kuhuwa ishkola ya 25 de setembro mwuhu au ishkola mwaiga sisi kumanika uko kuna kuningi edwa gambe si kusinga kupewa kongolo kukaratu litul tala uko kilinga uko zumanika unakulaya watu wana kuzikataleya ndranika mwenye uko zumanika wana kuzuluvizisa abo nyokozi kubi bahivua inarasa mambi nyakwera nimhaga nyakutisi mi kama kutsunga utsikapo nyame hagan ita ko ina woneka ina kutombanisa bahivulwa na kuta ku emo nya spandi nya utsalangani salti ula Msambiki au utsho utsportif shikolaji mingo bas ani mambi kukikatinga zdesh inarasa
4: Bonga Isaura Antonio ku chikati yo kinya tsetsa rishina tapwa kulapaga aya ni mamba mahungu udongisirinyo wadi

0: kudzinika sei tsa munyuke de ngoli hekira hekira ukotsa ku nyitsakisa kudzina ngirengele foya ukotsa ku nyimana kimbwani na nyimburide ngirengele foni ukotsa ku nyimana ka chikato unyipota ku kudzina ngoli deluka ya ka suta dzihengeleta ku imani kudzina ku puta chinana vwangu chinani ka si ngiyalisima ukuyona kwabo kwangu khukusa thapa unyukulo mbako kudzine khuku wakukalala kukhuwe nyakukubweta khanyikumane nyakukubweta khanyikumane nyakuboha zonane kwako ngitakira khukubeta manza ngitaphaphata manza ukodza kuduka awulingirengele foni ukodza kunyimana kudzine wosimama kukalala ukalala ukunyungudzidziya ngudzo utanyamana ungudzidziya wodzidziya ngudzo ngirengele foya utanyamana na nyifurumeyo kozi utanyamana na nyifurumeyo kudzini tuma si ukalala basi haa nyungukuhalaza inana delu kanya utatzi hengeleta kudzini hira nujifuetako kudzisi chikungola pitsela kwa punya mzimuye hii
1: para sacar

0: lipa zimgasi kanya kuko matimo azetamba zikra mo kali tihula Mozambique kana nzi no version 59 no tudugo na mini gabongo mara kuko hitonga mana hebuda kuko Isaura Antonio bitumia radi Mozambique kiotitsi ya inyambane mini gabongo kasikabonya 89 megahertz ou bien oromo kisiku distritu ya Zavala bene oromo funyaloro mitumia kitetse yenye bado imala kupimia 88 MHz mabati kupimia 91.2 MHz ikali tigu na Mozambique kui kati kia kinane zi 10 horas
1: Radio Mozambique Inhambane
0: Ngolini kama hongo
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Mwikiswara jimsambiki ilo sile kama hongo ya zindro. Elitzivu nye 3, wamukangi manya setembro, makanya 2026. Mungu imanika kwa hina kumaresa kaima tsamsokayo Centro Cultural Franco Mosambicano. Ina kupasazani mitumu nye sevolo ki imanika kwa hina kumba vayivuzi. Nya uivuzi, nya limi, nya francês. Sangana, Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, que é um campani, que é uma coisa que é o Hiralu Pulo Mueblile, e que ninguém vai dizer na Satsau, mas será um drone do ano, que é o Zimango, o Mu Nestarato. Em Grossa Mambe, Matsamusago, o Kai, que missão no Tavano Hiroku, o Afui, a Barniva Liga Satagona, quando ele é com a Isiana, o Fui, a distrito de Jangamo, Sanguta Isina, o Ressau Ali, a Barbenzulina, o Ali Cabo, e a Fui, e a Zinombe, Caimão, a Yamangi, se Marçal, a Kikatihe, Isauro Antônio, Luiz Batista, o Insinha Wadi. Inapea kuresa luhungu tsamsao kilo tsangano uta kuna kudze mise yandra nekamu nya kudwa nukupeza sigaradzu nya kuyana tsimangu mastaratu nya kwa Asociação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária Amfiro, kima nika kwa ina kutumandra nya kuningehe vudzelo kapu nya kudzima nya kasina kudwa nukupeza sigaradzu nya tsimangu umu nya staratu kunze yeye kasi kwa andra nya sumara yeye anguta vana kuningehe vudzelo yeye kamu kutungudzo malangani yali kuta kuna kuhiraka miaka nya kutismili ito mansago vayupo na gana kutia utisportivos escolares ndra nika kipandri ikihe ya uzeli ya yingu tagambi na kuanziswa yiningedwa ga wakimu tisinga zimofu ambarani wali nya kukimbie kumikondro mwoni ngeli mwendo mutangeli nya uitanganiyoyu wa Amfir Olimpi Duisanch kwa gandia kumongu ya ya gamitumu ya ragi Msambiki avanga tsamusela kukui makumuka mkuyali nya kukozi humu usiku nihi sigaradzo nya zimangu kutima tima kangazitivu ndra nikamu nya sumana yeye kumanika kulato kutalutalu ndrani ya kutawoneleji miaka nyeye kumadoropa ya mavili na wakania kuingempani kumoko ni matsitsi. Centro Cultural Franco Moçambicano ina kupasazani mitumu nye sevoli ntumbunuko kima nikako ina kuumba vahivuzi. Ahulu vana kuumba kamungu tsungudzu vale vatako vana ugira tumu nya kuhivuzi limi nya francês kuwa zishkolas basika ambara nsekundaria kuhiamo yalti kulili. Ika kikawa nya upei kumukumanikile kukasi u na kuhatwa temu nya kupindri kinyenta shwa hivuzi au watako wana kuumbwa kwa telelo kuwesi ya naukamwe ni limilili nya francis. Mwane nya kuhi kutzeli yei ina kuningiedwe ika kipandri ya maput zambezi ya kumoko ni nampula sumana yei sevulisesi somu sina kukumba vahivuzi nya spandulu sa inyambani gaza kumoko ni tete mungu ya ya magani duku Frederick mwenye mwivuzi ga Centro Cultural Franco Moçambicano abu uyanga kane ya kukuya kumane kamwana kuninge iyo hivuzi liye imotse vulisesi nziyamo hile nya kukozi hum vale wakwa hivuzi nya limi nya francesh wamaneka wana kuninge hivuzi lukwete lunya wade ga vahivuli vawe. Ahulu kuwa walika sema nikakuwa na ukumba kisevulisesi mundu kuumbwa akuvidziswa kisevulisesi kama nikideko wana kubonga kavu nya makungu yaya abu wanga tsamusa ukao kulisini vanguvire ya kukwandra nyatumata kuwana kuhira uoneka utsukwana.
1: Almeira Sérgio Marengula. Chuta chincha mesmo ikuloku ivona amaterela lawo ingabu ya kawona ni leswi hitaka fambaka ya swi yenca swoswi swi ta cinca hi ku lani buya hi ta dyondza a matirhela mambenyana ya ku ma yenca pura hi ta kota ku tirha ni tialunu ta hina a sala de aula entao ya cancer hi bongile a ministério da educação a embaixada da França em parceria tamben ku instituto de línguas entao ya va cancer hi ku hina como vadyondzisi hi tlangelile.
2: Zélio Benjamin Mazivi a ku gondzisa vana a xi França Chalaveca, sobretudo a província lá em Nanyambane, e que saí receber a turista para Vainying, então tem que a Vanavaina bativa com canela a uma língua e a Vainying.
0: Vaiobuzi, ava wakumbwa kusevulu esiga swata kuwana kuvidzisoka mkapu nya wadi aulisina kuningiwa ku Centro Cultural Franco Moçambicano patano ni mitumu nya sevulu kumoko ni itumbunoko. Mutangeli, o Escola Básica 25 de Setembro, que é o distrito de Munhampani, a Kurango Mo Ou, o Romo, Ndrangamoyili, a Kuevodzi, Sevulsili, a Kukumba Congolo, a alfabetização, que está com a Kuyatago, na Kuveka Kubonga, Kavo, Nyantumisan, o Batavana Kuhira, Nematangeli, Nyamiganga. A Utumisan Yoyu, o Mukamuzunguzu, Ndrani, Nyaku, Bakuzi, Vatu, das Kozago, Vasibanguli, Manega, Vanaku, Ivua, Ine. Oranto Kumpi a kuiga semana que deu kuna ukania ayo mahungu yaya abonga tsamusa kukuikamwe kuandra ninyo tumuyoyo utakuna ukirega ndra ninyo tzibairu na wakuningi ya ambaru kutidze vatu isingutakamwe si nakuresa uwani awulu ikiamani kidea kuna ukitia kanga kudileya kukuvama kawa mani kutimatima ndra ninyo kudandrisi isi kulisisi
3: awa nina valu mumugangenu lu pra kukuhua sensibilizari hina hewula ula ni lideri komunitari hitirisana kunai hina ni sekretari du bairu hitirisana kunai hina ni konselu di skola akama hima hakuma reunião ni wakhe va enkarregado hafambisa lista de presenças papai lui angenga zvikoti kusayina hamutisa kukasi uze unga tivi kusayina na hikulaha tikoleni hina ni alfabetisasau zvini ke ndo hamahatiriloko hi mubabe hunzvaku amanziku u ta kuma ni zvahombe zvi lavaku ku u tsala haweche ku mali kani ku hlaya mali ya ku hundza wona ku vitana mamani hiku una murandza ku zvakhe mamani rangela u nga mahi lebyo vhumela ku u ta tikoleni u maha acompanhamento ya vanana loko yi ku nyika lista u asinariku u wena u mulu kuhumunu tengo tiba kutsala nikuleri pelo meni jisu hava sensibilizari kuva tsenela vatalaji kuleri
0: Inesh Orantkump, Mutangeli, Nyanranga, Nyasevol, a Escola Básica 25 de Setembro, que é o Kamwe, e a Dropa Nmomo, o Zainyampani. Eu me nago simama, nima hungo, aya, mabuago, maiegisum. Tumisano utaguna ukirega kakaba fuyi ambari ni wa mitumu. Itaguna kwanale kufuyi kuyamu ya distritu ya Shangamu mkipanguli ya Inyambani. Isinguta sinagoresa utsukwana kama nguzunguzu kavo nya mihandru nya sirengu. Hino wakena kuzinomu istaguzina ufuyi wa kuyamu ya iyo distritu yeye. Auluma hungu ya ya kaya manikide kumana wakanelwa. Kumoiga sata kuna ukira tumunya ufuyi kuyamu ya distritu yeye. Akakulina la Manuel Kumbani na Armuvangi wa kipandri ya Magumbela distritu ya Shankamu kumakira luyaya Mutankeli ya servisi ya atividade ekonomika shikuyemu ya distritu ya Shankamu Esperanza Paulino atamusidu kukwe kulisini mufumu kuna manikako unawusima mandrani inyakutumi utumakunzia mwile inyakukweti ambaru kumbama lungelu ya linyakodzo manika unakuanere siren kuyemu ya i distritu yei abonga kanya kudzivasina nyakukodzi kudwanisana nemadwali nyautsarangani amatakumana kuteke isirengu sisi kukaralo makungumamo ayakama kuromu ndrani nyakukodzi kuve handu nyadzinombe kuyemo yachipandike yashangamu umanika kudzinzia dzili nyadzadi kume yesu ingoresa luhungu ili litsamusaukira mufumu kuyemo ya Inyampani kiyo ingari kuningi yako ga likumi na dzina mandu makulukumi na mana hina kwenye kuwa zindranga inyodai wamanikide wakasi wana kuningia material nya kutirangani nya kutumanika wana kutumiswa kai hina kwenye kumaterial informatiku wakwenye kutikomputadori izi nya kutumanika zina wibu isatikabu nyantumu kuyemo nya izo zindranga zizi sekretari nya mfumu kuyemo Inyampani Arsenia Masink tsamuside patani kulomba ambari kutsialitu kanga kilombo nya kodzi kuwe mitsini yemanika ina kutumiswa kapu nya kwadi zasikodza ku aniyo idzeka matsiko mwengisi kai mongo aya yemarisido kachikati keyi izora Antonio Luis Batista tsalani
4: Ipwide mahungu ya Inyambani.

0: Mwingi swa radio Msambiki Lucide uyani ga longoroko mwama mwama aba upago maonero nya madota sungatanu kuma banyero nya mwama matsiko hwane hinguta hina kubura sungatanu kusirinya kutsanangani silana kuni mwama muhuno hakuweta hungata wona sungatanu ku uhengeli mwendo kulisima la mwama avo nyagulaywe nyasanana hingupwa muhunu kama tsiku hudiyela nyavavanyi mayelano kusana na sitaku sina kudandra ulu nyavangi kugana kukavo sanana kasilaywe sanana samungaru gitavo sanana sogira kasina sakuduga kundranga nyagu samungaru wavilegi tabu avo hivu ataku tahengeheza ni madota yatu uketu yina nijihosago ni kugambe kuwevi uhingili kujiputu kezi pwani kwale upapel wa mwama avo nyagurai nyasanana hifera kubura hina ni apa babi Tomiseni agu uye Antonio Kumbani lidota datu eli babi Paulino Julio agu uye babi Kambura anuye lidota nyungutamba kini unguliti muhuno hina limbi lidota kubabe Rafael wa Boteni akutidwa kanga Rafael Nyanala kwana Nyanala vana Nyanala vadugela kukamu ava distritu ya Zangamu Nyadugini vana Nyanala vakutidwa kanga avo vanga bana va Endra vavoha Nyaduga vamana Uranga unga bana kuromo vana Mani avo vahwedwa kachipandikile vakubana vapohidi yoyo vadilomba kukavo vana Mani Uranga Nyagulale ahulu dzinyumba dzakona dzinga bana dziromo dare dziduwana avo va ganele kukavo oru kubvisa kukarati etu hina lala vavanzi hifela uga hifela kongola yako kama vanzi kumana kuku avo vadilala Nyamulale uta kubobo lina lili nyapwani vana Nyanala kulu avo va Nyamulale vadu kwana kakona Nyamatimu ya Nyanala lidota lili higunalo muhuno avunya rongolo kuatunya mwama mwama babi Nyanala ngina peku kanga mupia uyani garongolo kuatunya mwama mwama ina kulisine nguzumela kukue vana Nyanala kava Nyamulale kukulale Nyamulale
1: kulisine uganide kubabe Said kaya nanga tanimika kukupenye na bonga kukunyini ngalito para kuregera aba Radio Msambiki lolo kanduli pazama lisini lisahula tukamula kushunga meta umomo nyako itu Nyanala wala babanzi nyumbani kuna litonga
0: sino babi Kumbani uyani muhuno galo ngoku atunya mwama mwama ngubonga unga kudzipa mwama mwama
2: ngubonga Ben Said ngulosa babi Nyanala ni babi Kambula apa ni vaingisi vakuromu vahipa kuyoyo ya ngudzipa nga mwama mwama
0: babi Kambula uyane uwanu wanu maramboni muhuno niko vangaromo vamavama maramboni
3: maramboni madota momo so kuhambana ya madota maji kukukeza ku madota kumaona furi kwe momo madota
0: ndu ndikane ndu kwe ni dota kugimbira baso kuri
3: uona kwa saidi ni dota lile enyamirayo so kukule misa kapwe kwa zafa pundi tukajibaiswa kati
0: ya
3: maja maramboni parkazo Ungarude.
0: Listen. Ungarude. Madota muhuno hakubota utaganela sungatanu kugulaya nyasanana, kuhengela nyamwama, avo nyagulaya nyasanana. Kukupela, nginabota kuti wanu, mungu suwana karini sanana samogono. Kumaone luyano, ina sanana muhuno, singu wanegana, sanana singu nani kitavo, yili nyagu hinga gane kitu, singu layo sanana muhuno, uyano. Nina peku babi Kumbani.
2: Nyingubonga albinu kulidu nga nyingago. Ndifatu muhunu kama tsigu. Sanana simwalu milayu mashikani. Nandu wasu sanana. Kukusa kundandu wangu wa matsigu. Gula ya sanana nguzu nguzu untumu wa mamai. Gula ya sanana. Kwe buda sinya singi nyaguvanyi. Untumu wa nyamayani. Nyagane sasa kujana kukumama. Kungakane kukambi melongolo kukitu mama. Kuhule au gagu ayimbia ashota.
0: Na weta kuhuzi sangamu.
2: Na weta kuhuzi sangamu. Ntao mamaye agu uishe shtore nyandanga. akalakunda ngani awona sisimwe ndanga kuyi akalakute punya yingi ni sanane kuyi afaneke yaku kuhebudza sinya singi akukulaya sanane ubabu wakone kuwe ule utakutarini utatadziseya milayo ya sanane ngudungudu uninga dzili miti sanana sikwaza kudanda si khala vhathu vhale nyalisima umu mafuni majikula sanana ngudungudu papeli ya mamai
0: majikumaone lu yako singu waneka kubana siri sanana sikunani milayo mwendro hungu hoseka muhunu ulaya ya sanana
2: hungu hoseka ulaya ya sanana kukinani siperi ungoheka tepu yili hinga peya kudusanya mayani ndangani apebe nye mitu mtamvali mwalu mutu uli akaragu awonele ngudusa nani mama nge zimina wuga ango mitu mtuni papa nge zimina wuga ango mitu mtuni sanana muda dechivesi sikani gitumi gitumi kandi tumu wa yonye le sanani watu tumi tumi yonye ngani kutuma kupule sanana kuhanza sanana asini nga kuhode masila kumilayo Nyagwana kukiana ki egi, nyigwana yu egi. Kasi mape mwana ya kyo, gina nga guba. Sisa kwa nako mwini kongoli sozi. Maji wulu nguzi nguzi akalaku nasu sanani. Akutepu yoye aramani.
0: Aramamai.
2: Aramamai ya sanani. Eri nyuguka ni gani. Gila sinu nguzi kumamai. Itu kaya watu. Papai, sembru, adumani kama mitumoni, umudoro pansiu. Mamai kuhui anga hilaya ahi nga nguzu sili hivanyo kisu mhunu entang ui adini tepo ni wano kui tuu ni parasiki mabanyana ya ui anarola entang arini alimari
0: anzaku
2: pia komportamenti yaku yoi ya wano kuna pia kurola kuya kabuza kukulo sasanani akubaha mutu losani mutu akuya kabuza kukanea woza mitumu kumani Mamai aku hebudak. Papai, iu tu masih tanya.
0: Aku bana tandrigi de mamai.
2: Aku mamai asa tanda sim. Aku gadang. Nyungu pati cegu ini. Parasi kita ni. Nizamiru wana ken oyo. Ane magili winda. Nizamiru kane masih nyungu sepal. Tahu abe papai. Aku uli muda deshvezi. Atum sam guziki nani disiplin. Nyungu pedu samu wet. Tapi aja mamai wangu dar zilimite masih. Sempre lá do nha mamãe sempre o homem que o pagi siro. Agora exemplo nha o pai a banda engane a. Agora nha nha mata bicho de 9 horas. Agora não congo haga, mas o 9 horas tava hot. Então o homem vindo sair o 9 horas, agora tu deixa por exemplo. Papai a decidir o que o ngamba sai lá com 9 com bagua haga. Cosi, anti agora nha almoço. Papai não se quase gera sauce.
0: Mas já mamãe.
2: Já mamãe faz o code. Já aqui papel ya mama yo abunyamela nya sanana nya kudara dzili miti sanana masinya singi maonele yangu ya masinya singi mamayo kuyi adari uhebuza upanya sanana ja wara henga pheku dusinga maninda ngani kiwara senga pheku gohege si
0: wara kunga pheku duka nyama inrangani angola tumutunu sanana sitsara soka kholumwama kugida ngo tumutunu Nyama ye kujid ahongo tumutunu. Kupe kugoheka mahungu nyagulaye nyasanana. Babi nyanara, anuwe ungu landra avunya kupimise kwa kumwenro. Kuyabu yako mawonero. Sunga tanu kusana nasa mungunu wakusuona. Ungu suona narasana nasi urani mirayo. Mwenro, kungu hoseka.
1: Nibu ngidi baba said. Uko mungu hoseka nyaku kongoro avunya mirayo. Urke. Nyanga izanga nagane kizu babi tumisemi. Saku hira jipandri nya. Yeba angelo nyago sanana sisi la yuwari. Mashinye jikongoka munguju hingatagiru wagu sanana sisi jira kwa sikasipwe. Ningina revega basipi manisu hinga suona hisitigo gambe. Ninga gane umu nyaforu nyukare. Foro di concertação social. Ukini. Mungunu kumangu nyasira yewe. Hesina redi zi konfensao nyazinyunguju nyakwane. Sanana sinani enyi ili diritu. Upusha ndorele kandu kuweta, kaira nupa nukuweta. Kundi ndanzevi jana na jau. Etu hatapu nyiganeki, hatapu omuiguro musalani mumu. Hiveti hibi majinari pusha ndorele. Muhuni hibon, hingura nupa heba tunyawadi, hingu respeta wa babi batu. Urikeki kumba Dimitri ni tuuru. Upusha ndorele. Uwamu kuweta, hina tafali yare kusinzombo nyasakoro.
0: Tamekuji papayo nupudugu, agira kukinye janagia kasa na okumeta mbafu.
1: Exatamente, maji upusha ndorele, nunga edimaji. maji muhuni zegero puder itu zfamilia kumilayo. E por isso sana na sago hibuzare ndangano watu kuriki. How to misa magana bas idiposi ne kuvenya gambi no pudu kuvenya nguzi wa kuvenya violence psychologic. Então nguya konde na rogambi gambi kunayo gambi ungavelega ate unwodwa uhungwa kha kapaso. Ija ubabe said wo maone la ya nyago in presentu nyangodwa kukune nyisa makula ya jana jangu para jiwe pa urangano ku ijuka jipo nyongo nyangodo nyawu ya uya inaka mutaka kamu kwa dinaji jana na jiri jinga nyongo zisa nyaka sesh message momuli banyelu kamu nyago hehenge ya kamu kwa di kunga jana jangu jana jiri hengudwani iswa kumangu nyamilayo majibanova etu hivetidu nenu nenu mwetidu nenu majikandara kusongwa ne kandara violencia adirigu inderetaro alguns comportamentos.
0: Ya, mas ezinga beto kizo ene.
1: Achabu hiretigwe. Amaranga mbareko.
2: Urabemud.
1: Achabu hiretigwe. Mas mesh quatro uno, ne maga é direto. Mas era para correção de alguns comportamentos. Muhunu hingura no apane. Hila tunyaladi. Hingura respeitar vaku hatu. Hinguti sinyo. Hinguti jitawo gambi. Mas nasku yeba. Mas uringa kodu manega jitawo kamu. Kulikana basi nyao nepo dukubenya no dukubenya so duku eh mwanangu ngajiri karate no sekeke basi he mavale woku kuseta litugambe atugula huku uzangari kutsiva ayakukeshare jema violence psychologic uyakondena rokambe kunayo kirizero upapai umapuderi kirizero enu avereki mamai papai mumaru kuderi kasana na salu ku parti nyamirayo sinao silinye jitungu kisi sigirisa ku fragilizare ugui etu hipuiru angala lele indangani. Sana nasatu. Antao, sana nasatu si jira nyamu jiru. Kota ni nyasosu.
0: Mami Kambura, kuyabu yago maoneru wako keza sanano muhunu gali tsiku watu vapia vambi wakona, wako vawona, ina kamu singu wonega, singu zumelega kukavu, wako kuwa kundrangani, uguru mago papai ni mamai, vakukuga kundranga nyagu wamu watu wa Kongolo ni kubarayiru.
3: Baba Saidi nyana tati sawadu wana esi yanga barera mame nyanala. Babi nyanala regiri wadi. Kukukeza milayo ihamba ni hidi ukadandranga. Kadandranga kada familia ini malaya. Kukukeza keno kubambe vandriyangu itu hirayiru. Kukulaywa abo maguro mogo watu wa Kongolo na wakubula. Yanana nupuli kitaza uhole hole. Jiri ya kezo yuswa popo teginani. Majuguswa kwa popo teginani. Jiri yuswa kupama.
0: Raki tege.
3: Ijuari yu kukuzitu kukishabari. Kandrapu jihakari ya wapu. Hiki mpuru uru kina lirei. Majita pujora kiangu tama maisha marongo mapele. Adi wawu yu yupura kangu zitu kuyi. Nyagula anwa. Ina tari pitiwe. Agora. Ugula yu adverdadi mamai. Angula ya sanano. Yipu ya gambi kubindra gula yu kupapai. Maji papai na verdadi angula ya nuye. Porque papai está decidir que a partir de amanhã o manango ginha carar kani zibuete. Zipare zago zilu gimbio kuna zuzir. Abaguango kani zibuete porque comportamento vagunayo kanrio nyagumbure. Unai resagua. Ungunywa nene papai wagunyera ilukmani mani guzani buatenga yeye nyiraiwa. Agora yanana yamba ingi samirayo. Jago danda na jukupele. Enegalioyo esinya minzuzu kufuya minzuzu etu ilembera kupana wakufuya nzuzu kubalinga da hitsikari dzibandidu vaselinya vakongoro nopodu kujimbera minzuzu uwe uguna nzuzu nya ukongoro kuhongwa igereja uzitu kudomingo udidzipwa wabunu kuyabetsetseni minzuzu nya ukongoro majega muhuno hinguona sana na sato kumbana milayo sungongwa igereja nyiminzuzu nya bomumbi lukide kanganya mai. Agora, o Yabe Igreja Bota de Tuku, o Yakuromo Gafrente, Yadiana, o Munumaba, porque você é uma fã. Coebinina, Yanga Kugana, o Kugaya. Umar. Agora, Yanana Yaku Goha, papai Angoza Guzagaripit, a Yira no Kumanangadi. Aí, Ninganyana Varuana. Mas o
0: Gomba de Vara.
3: É, para o Gomba de Vara. Porque Varigina canha memória, assa, Yaku Gohava.
0: Nyewe tiru kumungu ya kinyakaguru.
3: Aguya. Papa ya tembero kumamai. Jasil sukuikide. Majihunguona ja muhuno. Kuyimbira nyamatigo. Kuzire izu lukidego. Kukive nyaya nana problema. Wagu paralipi tupara kukiveta. Aguta mamai wakona tema kwa frente. Veta eni mamai wakona keninga jivelega. Agora yomirayo popo. Yumaru mirayo. Janana wapota kujedukari. Mamai wakona kujemera. Isu nisuona kumuhuno ni. Janana kajivetu kambu kupapai. Wago paralipitu, zinonga zimbili zitaru, wakini mamai wakona wanredulipitu, emiru wiku wa friendi.
4: kwiveta yene ndao agora jana na kinamara kanye respect kwa yumwaru respect
3: etugali yoyo hakuvenyero pa munhu kamukuhodzi vamama ikuma nikisiro Urutare mbelu wapu wani goza kwa kwenye fene nge zidu kuru kuno. Majanga tukuli papai. Sini loro. Goza kwa. Ududuka hongwa tibuwa tunu. Uya keye tukaliwe nuku hamba tongoni. Uya keye. Nyuku tete tabi ya loku tongoni nyuku hamba. Uya poka ya poduro mhai. Ah, porike munu kukuhoti. Agora mamaya akeza mitumu ilanga guru. Manu songolu bola tunu digiri.
2: Wana ugiri.
3: Maji. Yilunga nuku papai kwa hira. Agora nataku ile mbe ya kui. Hey. Papa iwa wapanga zite mashukota kwa ku kwa mwani ya tizora nifunengezi kulukuru kukora anuuna pima zuhore kwa papa isha bende numbani mama iwaladu inyami inyami wafunu kwa lukunu uhoza parete mash akara tukula mama iwa na ujena kwa kuwe usemi yako sana na sisi ngoswa purike zipari niju zungu ifiru ya sari yana anandranga anugu mbabwa akuga kapo mwembero kapa mwanangu wa kushkwa tunu unatako ndesani lufurumeza muru Ah, majepa, meu pai. Ogo banhe em zipari. Ah, mas madari, pá. Essa é uma coisa muito mais... Mas essa papai, ó. Quagari, olha só. Quagari, mas como o nome é que eu vou... Quagari, olha.
0: Gumbire.
3: Gumbire. E já é cota. Asa, agora, já não... Eu não tenho mais para o caralho.
0: Ou você está dizendo, babinha, nada?
1: Eu estou dizendo. A banha, angabana, gane, babi, kambura. Eu mugimbi de garajo, já de maneira com o uruma, zincamuni. Kota ninyo agwabanya gula isanana entre ituwavili ya umama ninyo mai. Kakutara kusanana si uwe babinga babinda ngani surumbana nyi uwe. Kandu kubala, maishi kisi sigirika kutara kakona. Surumbana nyi usanana ati wora sivota kukuhungu, ati wora sivuwa kuyetepu ya chabo. Surumbana nyi uwe, sikaratusa chabo, surumbana nyi uwe. Maishi mamae na sikujirwa kumano, kumamae. Mamaye akukuhambanisa ubabe ngisanana sako sigoha uye na rinaso kakodzi kusikauka akugani yakarato khuya angana kuya babu wanu jasanana sako khakiso jigevenga aba kupapai ntawo muti nyawari kumamaye mashi akujira soso uye na uzama usidandrisa tapusongo sathuma sanana sile jasakulumba sakulumba uye mamaye burike satsabu sinyedzi benefits sinyana jira usanana so yaninga mamaye wakona Karegeri gambi kwe, ayy, oru muta muta ninge jie enu vana vangu. Gani gani ni ibabu wano puruki, tumidi puruki, hidiveleka enu na hiri vadhiri. Aku tega dehula. Maizi zikuwa sekwensia, sempa nana kwe, wana kuku, gita jana nata, gita muninga jiru. Aku dehuwa naji. Maizi banari, zipiru blema, jikuna yojana na jojo, kani jikuwa tana na jika janda. Gita kwe, deta embe pape wako, sosu kanyiranga siku ota inu, kuru kia kudusa tisa paku. Jana na jikita tava kutaku embe, bale, shusi mukari bale. Unamupa mama yako shakandu ibabu wako ukumba kuembera wewe unadito uko abashaba ni mtu mali hapo ni mama hangu nyota mpranyi dusa tapao kumwebe papai wako shaki sio pa yake ja wogaro kwa karatu eki unadusa tapao ja gigaratu yo etu papai completamente himane kwa tsimwa lutu kuderi nyakula isanana ambaro ku hilumbana isana hingubua naso sanana maji hakudzegedwa kumilayo idzegedwa kuva mamai Kanya mbana sana na hekabasi wa mounyo kabasi ndrengelengeni.
0: Izo so kasi hambani kambi ni mahungu ya nyaku kwa ni wakupota ningata pa umu angazu wawo afari kwa ngwarenga shiniri.
1: Muningi vya karinye sanana.
0: Kisi ganaduwa kusoto.
1: Kisi kama.
0: Sikoze kusanana siwona po kwa yadu seuta pa.
2: Kupapai.
0: Porki uwara janana kiongo la mama yangu kwa ngwarenga shiniri. Isa kupimizo kumama yanga renga, naru kuko yanga renga kuli sinu sini. Kuhu.
2: Kuhu, anga renga mama yama jitapao, ngarusa kuhu. So kisa kubiba kuhu, udega jitapao.
1: Udezo ninga jena anga.
2: Muningana jitapao bakaringa sanana.
0: Singu viva nisiko.
2: Singu viva.
0: Saku bata kumama yanu yoba na agane ni sanana. Aza kukuye. Ei, silusese, saku kira kupapa.
2: Papaya wa.
0: Asi uundreli uye kukuye.
1: Ambaru kukuye, wana vangu. Musa isa wadi, silusese nyinga renga yesu. Puriki. Tapao, papa wa no tani seka para kudimana. Sina perisi perikisu. Antao, watu wa abomu kukua nanu, maizina rezo tumakufurani. Umaru kuhambana.
0: Ahulu, etu hako keza, mailanu kuhengeli wa papai, abunya kukwetu kula ya sanana. Hizume adi hatabu kitu, kungu hosega muhunu kama tigo, umala yeru nya sanana. Hingu zume adi hatabu kitu sanana muhuno, hisu wanago, Simwaro ugula ya ugulinya wadi. Kuhai etu kangavama. Nyogane kuvama kanyiganile ku mwama ni nyama. Nyogane kuvama. Kuhai etu vama. Hiho sago. abo nyagu game kuketo sana nata tusuna gimbi kapunya wali kolo uhingu zitu kuketo papayu kui agema kuzili miti kandizu kui agema kukui yinya kaguru yinya kari kaguru yomu haifali ya ava papayi nyamuama abu nyagulai nyasanana
1: papayi nyagulai sanana au zama kukui abu taguwega nayo nga papayi nangani
0: wali waruku angu zama
1: hey, for example, abu taguwega nayo papayi kunga muni ndranga bari abu nyasanana sayo Woba ori nayo uli nyagu ubo taguwega disiplina entao uwe unabela enshoke nyimama nyandranga ja unguzitu kuku itu umutori nyandranga kumamai mama apea shava lukono kui epa nimpite posisangu kasinanga jimbi ya wani abele ya wani kuku kui epa urasa nkari kumamai kuku nyunguweta uwega disiplina kajana ya tu uijaji banga kukui chai ui kubali nyagu butu uwega nayo asiditu kukui Yabo taku uyiswa pa ulangani ya wali. Apia kukuduanisa uu. Wari kusilu silunga regera sili. Uembe ya nana. Etao eni wawona kukandasade. Nina hongoka ya watu utala uvega mila yako. Puriki mila yoyo kaipari yoyo. Wadure ya sagi ngungunyani. Antao ja mwama bala abu taku paku. Epa ja apa. Nina taku manza apa. Apu haumunya kwa adehula basi kui epa. Tau sinajiregi sisi jiregago, nyidegua mashi, nyimaneka nyilipangu purutu. Nilisima kulipangu. Mana sipo kushtai rabi.
0: Babi kumbani, vangu gane la vambe, vambe, hakubana hipide malite, babi nyana la ukuye. Vangu gane la vambe, wane, unga venyungu zuga gasana na singa kutava. Ina kandu kutava kutavwa, kujiragu vama kwa gimbikati, vadiga kula ndrisa nyondro yavo, Ili nyagula isa nana nava kutava kutava kusanana.
2: Babi Saidi wabu womu somu sisi vili. Womu gu poli mwagadu wabu na mwako raje ringi mila isa nana kufana ni uwe kunga mwama maji. Asi kutulu pete.
0: Asi bombe ukuwe ulai.
2: Uwe muna kone poli asi garazi uwe. Adi uwe maji wabu ulai usa nana asi kuhakirize. Sisi na gimbi. Isha wabu umama uzama uwega mila Mwanga duwago ahakelezea sana nasi zipwa. Wabu neno uku mwagata za karini. Wago tea mati.
0: Basa
2: nyali pato. Purisu vambe wanapani ava. Nyo tea mati basa nyali pato. Agurini. Agu hamba manza.
0: Asidi.
2: Abega na yuku muna suwona mwabuni magurini. Magudanda. Ma na uku agola uye. Ukuisana saye sinadu yu mingatinja. Puriki ugula yana na. Epa na umindu wajo. Itila hidu.

0: hamba manza usidiye usikhedise
1: soki ne ambaro khulolo zikwase kwanga mizipi dzinabuya kambe uhunga umane
2: papa
1: papa brigi imagine yana ni gama 15 yano yiyimba yiba khakithumi akumana abuya ndani mu khuka baba kwana ndarini
2: utalivele
1: brigi yana jamani
2: chao mashi ne kulina la kona bwana za yana jamani
1: jile kasuja uyi uya ba kupane yana ja kumbani jile yana ja kumbani
2: pasipota ja upapa kono khumba
1: khumba
3: mukhetsa kambe dalro boda ndri mari pwa jile kwanza kamba bwayo baba hakaba na baluwe
1: ya je kongolo albino kuku upresipresa mungadzo wako ugaraza kamuhunu ugaraza kumuhunu kana ugaraze base ugaraza apara umindu wasana satu sikhala vathu vale nyavani vakoda kontribuire kubanya kwa legalitiwe porque nyungira karat nyungira kana kuringisa sheraru la kana fumugada asisiguli ana de guli vani hama netabele kwe amanga dzangu Masha malaya alo hun parasiki uisashe uvindisidi. Epa, ufaina lukula kena na mashu. Epa, meyora lagu usibindisi. Oke, okay, ui, gidiwa lenga dango gidipata. Epa, gidipata misi. Oye mbitapu uinui.
2: Avindisa.
1: Avindisa. Sugu visa ukunga papagia na. Unga haki nubale.
2: Lindre, rajika.
1: Wa mwabu mwenga sha kunkwate nukunga. Amanga dango, masha malaya telonga kane paragia na kama dara.
2: Singu tara kambi kuli nyaku. Yana na yako bana hili ya gitera uonuko kuka kapo paro ukozo weza ku yomo
1: umukupana
2: na mada yelu
1: kuliki sana na pea ke eti sana na kaitu maa singu pimi sa sanani singu mwisho gara pea sanani singu lingeze ku mungu anti hai wanapo mungupano ka mungupano gina gira yilu
2: ka mamai
1: yibungaro ku mamai gita iwa watapa ku mamai kwa beta
2: utaki parizela
1: dewa udiwe wataku mwisho urugu hegina Mama tanga na mama ni papa ni nala yonkui, wanyama ane wani kusema yangu, yangu yana nje goha na manayo, hiki ah na papa yawa, eni yoy sourcing studio gal source, eni kani bega shuru yoy,
2: yeah,
1: yangu yana nje goha na mama ai, ada uji kau kanuta yivata aji kau asel, awatanya mbe eni kani suwa na silenga, kani wetu mood, mama yata kama yoy kuni unuga kwa wetu, unuga kwa wetu, si ukuhiru akuhiru no rom, kutoa tanga yana nao. Wawa tau nyita nyanyi wa enu kiana anap ukanga mungisa wadu nadi. So se enu nyingu sebuame ya gu kiana anje gua naro mamai ada ru jikau kata ka atat embega enu. Ahulu, aje kau kira gu kipara.
2: Wow. Hita
1: pasa zan, hota pasa zan. Kanu gu sebu sempre, sempre. Ya gu ha gilu. Uhi kape kasa sun, batapa enu. Ya, yana aja hawa bisa enu, veta, veta.
2: Iya. Babi kambura vomu vale vagani yako khavo muhunu kama tsiko sanana sakutandreka kubana sirini milayo kholo vaveleke vakona masa itukandiwa potaka ne kunyamai hoka ne kumwama kholongolo kwatu mwama mwama vaveleke vakona papai adihide kubana ari muthuli nyakulaye sanana muhunu kama tsiko kutala ngudzu kusilavya kusitopetsope silavya kudziredi social kholu vapapai nyavangi vaguduga avo nyakukhali papai varenga dzi telefoni varenga dzi televizori varenga silunya singi nyakusti sitagira kinani sitasta isu sitala kukhala ni sanana ungukuki nani kumalitu yoyo matako mwendo anungu suona silu soso kubu hunu kari matiko mapapai java uduga punya ukari papai papai nyasana na muhunu zi telefono
4: babe sayede mangu pwara maji ugurenga gogo nyasi tope tope kusingi umane kana umanera aba umanera gambi nyimapimo porike kandu umanera urengeti ya silu vega nanganu kwe mirayo kandu mirayo Guraya mutu kanduku murengia siratu, murengia tinyeli sitara, aduka kuyipasa papai wangu wangu nyugora, nyela iu wadu kusiratu na. Yanana vakari nyandranga, kupweteka jipa papai wangu, akuregera. Papai ya kubeledwa kuili nyaku ja apezwa kusanana.
2: Adikiri ka papai.
4: Ja guhekide, apapu ja guhekide, kananga sire kuperari gambe. Yanana kujili nyaku embedu kubabu wayo, Mwanangu jiraginya karari karari jizumera. Jagata vobali nyago tepo aregera ku papai wakona ani kugitravari.

0: mavanyero mavanyero omu nyagitsungu omu nyagitsungu ayiselero niwo minyawadi
1: mwingisora jimsambiki ngulosa ga umbilongolo ko nyotaganei kudaho gasi galtsula muhunu muno hewata kuitaganei ya kustuka mezo isusudukele yako mutu nyaukara okumaneka na kutsibedza po nyakuseli nguudzo ambari kudaha sipepuisa mapimo kukaratu galtsula muhunu hinamaneka avaina kera libuluni asusena dagras nyakulumbi mitumu nyaudai kuhie mkenge mpani Kukaratu nesitikikati, gulosa nekituyani kuhide.

0: o da asi botalo ku khala nasi da he o nasi sei o bar muthu nyango sei azvezi pra kodza ku athuma kwalikere thumu kwalikere atividade tenge apha kuseya we kui e producer dzitsone pra kodza ku amaneka ni fondadi nyako ayira mithumu yayi
1: kanga mithumu nyau dahe kamuthu yo yikasi amaneka kunikira dzihehe mungukodza kumupasa anguduka kavunya independence ye
0: ngukodza kuhemupasa manje pura kumupasa tenge anui na kudzimeya kupaswa manje komu ngudzide kukhetha muthu oba ari madwali nyokari mundada zvezi singugara dzekomusingo afetara upsikoloji kunya muthu azvezi kha uyi munhu wakone akudziona kwatsisira kerako silunya normal endam singukaradza kupra adzumeya ku athumwa manje obarini ajuda nyafamilia kumoko ni hospital ngukodza kuhimupasa porque hakugera thumo wathu ethu hospital familia ni yutenki ikira parti yayo kumba mudiscriminary haya vakodza kuzisela yelo esinoninge yako hospital vasimana vavalongo entao ngaya vathuma kisu sempo na vakumudundukisa na vakumugera accompagnement kuba kuri prasia dzikininu vamwe akompanyari entao sempre simuembe ya hospital vakodza kuva vakomprera na kumufamilia enkaza bra kodza ku anui auyisa mabhimo asiona ku e endau esinyinga banyikira de facto kandi sinya sadi singu prejudicare wome wangu
1: kuko muthu ulikasi amanika kuna kudependere kiso soso kanga wadwa kanga kudahe akusima muthu yoyo yepi ndikigaradzinga ikongolo nyako ikinga mutege muthu yoyo
0: muthu nyakudahe wokuseya akusimama nakuseya nakudaha kuvindra bimu silunya singi nyakupodisi maneka apa kwaye podi amana madwale ngukani yakudzi epatiti kumadwale nyadzi organ zvinyandani podi mahahu yayi mamaneka anayo namaku afetarwe ndao alenya soso podi muthu yoyo oba for example ari muthu nyakudahi machina vakuthumisa dzisiringa vakompartiliar dzisiringa pra kuva vapayana dzidroga dzine podi amana madwale nyakufanani ya gaive porque oya kompartilia kuna isiringa khamuti ku akhadikharini alendisu oba asedi ngudzi muthu adahidi ngudzi khadzikontrolari pra obweta mandere lason 6 waje kukulanda madaho tikhwi kuna nikuamba yivikelo muthu yo nyilanda kunayo madaho muthu nyokhakharini o basi basito simuphoheya muthu anomumanako alanda madaho de kwake manere endao efamasiliku amana gaiveni mambe madwali sibokota yakupode amamana khomaungu nyanyaya nyanya consume descontrolado além disso pode cambiar a mana madwale ayahimara na kwetu va hospital rana kupani advance mental and down advance mental u avakaya vakupani adihanduka pode muthu yoyo amanaka khatsa adihanduka kane ya enga tsule dzitsalo pode amanaka ari aggressive gaya apha kuvhenyavhenya de qualquer manera kuvatasanana de qualquer manera uri mwali kurula ndangani alendisu podi kambe amanekana ri madwale amarana kupwani depresao uku muthu akhatepuyatsapa visekida khakhakuti kuenkomodari kumuthu adzizolari ni vangana atepodapo apanyako ari ni mapimu nyakupodi kudusa wumi wayi maxisatsavusoso na sikhuke apa nyakuseyi kuvinra mpimu wakutakuta hospital purisi ngudzi seya ngudzi kupota kuti ku aphedi tepu muni ku akhakharata kane enga anguseya kani angudaha kani purke madwali nyamangi ya saudi mental mamanekako machina kukhuyeya apanya kuseye ambari madwali anyinga mathonyo dzehepatiti problema zinyanyanya dzipulmau dzingukireka nidzi kumahungu nyakudahi ngudzu nyakuseyi ngudzu
1: ayavunya tratamento munhu mutakumona kuvikira mwendo silayelo nyakukari mwendo mirendi mwini.

Hibudega sigi zimbaja omugaya inyambane. Hambareke ni hibudega sigi zimbaja uibige jota. Agumu embiwa omugaya inyambane. Ka unga pa jizimbaje juku. Ka sigi zimba munga chenu muhidongi serisi zimba. Chijuba si joji. Jizimbaje hidukolo sana chiju. Na yuketu simama. Simama kasi uingisa rongro kukumuhuno. Hikudungi sedega si zimba. Abanya rongolo ku 180 bas hinaguninga simbi sizimba haganera kasi kuga simbi sizimba kasi hina reselwa ku kuga mu embi watu hinga muramba kuga litsikura muhuno hirambiri kasi mu embi kuga litsikura muhuno kuba itangira nayo mabulu ku aba ha kuramba ba embi omugaya enyombano kujera savi kala zanda mera hitakala kapo kasi hibura kupeta kudziti wo kujimbya karini kasi tumwao nyau embi Ikunyaku ujira umuingisi, usima manjiki tendri yaku, ungaluza mabuli yae. Kukaji katijeji, hinga sibuhi, gasi enyaku habura, gasi nyumu ingisi, nga muramba kukali tukula muhunu. Ngulini gasi hadzega jumu eji nyege zimba yae, kwa hitajipa. Kukulandara gasi, hinatabera abanya mabulu, nyumu ingisi, hunayo apa.

siswa ma una kudaba khantu ingawa ukunyeka aha ukutaku ingawa ukunyeka ayayayay.

mana bona Julia lengani mfuna ivangani vayena onthi lukukubo vathavanthava xikwa ndauti naro sengina wafana ke lokani ofa andangula sathu vona Paul nezo homa ndlaya koma tya xikwa ndako hey dai xidimwa ekwaso makalisha muni dai le xidimwa le nasata mahatsa kama aswinga yantswanga ukusa ada kumele vamuchinga ada kuda kuti adzina bokonyana swa mina la mutini la